0: ye. Lasi ninde jia wong gul ye so mang ye ri zhe yin he ju mi. Zhubu nan ba xian la chung xi gul ye jin ye. Chung tong ge ye tong yi gong su na ma zhen mang bu rong han ni da la da da ang ni ba xin yi. Mei sir jia ma zhen ga pu zi gui xie jia xie zha chung xi na nin zhen zi gu yi zu. Ganyi bing qi niang zong dang zhong seng ge ga zhui qiang tong ge tong lin xi ba xin yi. De yu zhe la zhuang tang dang zi gar jin ba ma zi. Lo so dang dui bi nui ba yang tuin bi. Mang chui du xi wu gen xue cheng mi ga bu xi la. Kung zui du ngun cu wi chui nang dun pi zong ji cu dang ju zir ji lai su dung wi. Mang chui zong yin nang qi qi chui yu ba xie du ju. Gui su bu jie chung yin na zhang bur dang nang dun. Ju zir ji gang ti ni ma zhe yin su jang ri ma tui bi to zi ji du lai yu bi. Dara chung yi xie dang bu jie chung yin sung zhe ji di qi chui nga leng jin yi. Ji. Chung xie jie nang dun na, zhe dui ya la zhe dang, sui nang sa bi ma zhi, xie bi u lu na bu, ga bi dong la jo xia, nga cu zhu bi dong la jo xia, nga cu zhu bu zhu mu qi, la xin xiu ban zha wa, ya ka ngu ya ma ngu, gun ka xia ya ma xia da bi, zhe sung gu ci din la, zhu bu zhu mu qi, qiang xin xia ta zhi wa dang, kang ba kang zhen zhe la, da qiu cui nang zong ba, di yi nang du yong qin, ye wu qin qin bi dong bu, Rin gu gang li ga wa, ri xiang chu li zhen wa, chi la jiu bi mu ba, niang zang yin li dui ba da bu, yan yong gu sui yun ding qi la, bu chou xi xue zang wa. Ni kang xin li di na, jia yi po zhang zha wa, ni kang nang li di na, nuo zi yin lin zong ba. Deng xiu la ni pei bi, zhun bu xin mi mi du, chue zhang pei ba ya xiong, you zhi wei ji keng song da bu, qin cang jiu ba qi la, Zhuanbu loka gawa la sobara duanmuan jia sangba dang. Zinya ginkuru yunji, lihur chuntun jia kata lehja yungzhi jia zhuanang dang. Gingar jia chuechang la tindu rundui jia sangba chunba su. Nanduan jia qi la, pama bingqi zhubu zhumu qi gingin loma ji. Pingzui zhaxin mingdui dang, xibi cowar duiba juba ne. Chungyi jia namduan zu qixu xingyi. Nimba. Zhu zir ti, nang dun la zin ni, cai gang meng nyung ji ri yu na yang. Cai gang ri la, cen zhi zhou qin dang. Cai gang yi ge, dun ri zuo ba xi ba zuo qi wa dang. Cai dang dang gang gi qia la yang. Yi mo ba dang, lu jin ba xi meng yin per, xin du ba yang dang, zhuo nan xin bi qi ju yu la. Di, yi dong yu la dui ba dang. Yin hui xi bi yi cai na, bi dun sung zhen lang, bi yi, ngui bu jiang bi ngu dang. Qi ju gui bi, tai lang yin bu rin jin ba di. Bina, nang di ngui mi ji la, da wa jiang zha qi wa. Yu zhi gu mi ji la, bian zang nga tang qi wa. Nga qi lun bi po la, si bi gang zhi qia xia. Guo pang gang li to wa, nang su qiu ba yue du da bu dang. Qiang dong yu zhi qi zhuo na dang, long xue qiang ge yun ding dang. Rang ge nyung cui cun bi yi zai na la, wen cang qi bi jia ba zang ma zi. Wei zhu qi qi ding ba di. Bina, gu di tian ba yin qi, gang mu ni ji bang zu. Chong sa lo song jie jiang, bang zui zong sa ma zhi. Gamu ni li zui bi, hing bui a ra du zi. Nga rang zi wi ma zi, nang ki xia yang zi song tabu mang du yu. Do na chong xin na, zi dong ki xio la, bie dang wu jie ju jin zi bar xi bi, ju zir jie qi chui din ba xin yi. Song ba, da di qi ra, chong xin la ju nga chong wa nang ji. Gang zhen du dong wei suo xie yu na yang, nga cui ji ji nam dun da qi xue la lei bar sang na, zheng ge dong wa xie di ni ma yin bar, di ne dong yu da yi ji nam dun, dong qin da dong yu bar jian zhe wa ji la dun ni, gang tui ji wen cang xie gui ba xin yi. Di yang bi na dong yu zhuo ba la, yi zhe zan nan zong ba, yun zhe qiu nan zong ba, zan na qiu nan zong bi, zhuo bin ni zui di wa, zhuo bin qi mi lu la, no bu men dou ma song. Yagu zi bi xiu yu ru, nubu mi na gang yin da bi yu ru jia qi qiu dang tun bi zi lin ba dang. Di zin, dong yu ru pa la, dong qin bu chou ki. Po jia chung ge da bu, mo jia jia yi da bu, da ge yib qin pa la, mo zang jia yi zheng gu da bu, dong qin dong yu ru jia zhe wa mo chou wa ru dong na. Nian la dun qi wi, chung zi la, ngui su dong lin xi ge, yu du la dun gu bi qi qiu yu. Dong na, Zi gui yi ne, zi gui nang duan dang qi qiu la di ni sa zong xi ba xian yin bi. Yu er ngi zhe qi qiu dang zhuo chung yi qi qiu yu ba ma zi. Mang su le hian jiu suo la, jiu qi jin tang yang qin bu yu. Yi wa song ba, zai xi. Zai xi ne peng min zai jiu ge cuo jiu ge le xi bi.
1: 人过咖啡咖酱日香过你用处
0: རེད ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ nga zui bi zan da ga ru ka zhe wi xuan nan dang niang zong ji zhe go zhen bi xin ba ji cun bi zai ji mang bu sa zong xi yue ba bian na bu mu yin chou la mu tou xin xiao wa ma na bu chong chue jie no zang jie wi du xie xie yong xiang ba sang yong zhu ke du gong nin dang ma song xiang bi wong yi wu la mei chue yi guo ren jie ge chue ni la mu jie du zang yin man zhi nan dang nga ne la mu chu jie ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ལན དུམ ཅི ཇུ ཚེ ཉིན པོར སི ནི ཤོ ནང དང ཚེ དུ དེ བི ཤོ ཆ དུ ཚུན པ ཤེན ཡི ལ མུ ཇེ ཇི ཆུང ཇི ཡང ཡང ཡི ལ ཁོ དུ པ ཁོ ར མ ཁུ ཤུང ནི ཇོ ཨ ཡོང ས མ རི ཡ ཁ པང ལན ཇོ དུ པང ཇི ཤེ ཁ ཤེ ཤ ཤེ ཁ ཤེ བ ཐུང དུ ཇི པི ཤང པ ཅན ཤུང སེ ཇ ཡི ན སང ཤུང ངན པ ཡི ན སང ཤུང ཆུང ཇི ག ཡོ ས ལ ཕོ ཇུ ཤུང ན སང ཤུང ད བུ ཇིན དེ ནི ཟན དང གི རུ པར གྱི ཅིན ལུ ཡིན ཤིང ཇེ དེ དེ ལེ ཟན དང གི རུ ཕིན ཇུ ཁིན དུ ཇིན པི ལོ དང དེ མར ཉང ཇོ ཡོ ཇེ སེན དེ ཇིན པར ཆུ ཡོ ཇ ཆུང ཇེ ག ཡོ ས ལ ཕོ ཇུ ཤུང ན སང ཤུང ད བོ ཡ ཚིན ཇ ཆ གོ དང པ ཁོ ར མ ཁ ཤུང ནི ཇོ ཨ ཡོང ས མ རེ ད བུ དོ བི ཐ ཁེ དང ཡེ ཁ ཤེ བ ཐུང དུ ཇེ པི ཤང པ ཅིན ཤུང ད བུ ཇ བི ངུ བི ཇིན ལུ སོ ཇ ཐ ཁེ ན ཟིན དེ དག ས ཚུང ནུ རྒྱ ཆེ དོ ཕེ ཤུ པ ཁེ རེ དོང ར ཇུ པིན ཚ ཁེ ཤེ ཚོ དང ཆིན ཚང སོ ཇུན ཅེ ད བ ལ སོ པེ ངོ ཅིན ཅེ ཚེ དུང ཐོ རེ དང རང ལོ ཡེ པེ ཟན དག ག རོ རིན དུ ཤེ པེ ཇུ ནེ མང པུ ཚེ དུང ག རང ཝང ཤོ བེ ཁུན ཚུ ར ཟུ གུང ཅེ བེ དོང ར ཤུང ལ རྒྱ ཆེ ང ཚུ པེ ཚེ དུང ལ པར ཆེ དང ལང ལོ མ ཇུ བེ སིན དོ ད ས ཚུང ཅེ ཇུ ཆེ སི ནེ ཟ གེ པེ ཅུན པ ཡིན ཡང དེ ན ཚེ དུང ལི ཤུང ཡིན དུང ང ཇུ ཇར ཤེ པ ཤེ རེ པེ ན ཆོ ལ ཆ པི ཤོ རོ ཇ ལ ཝུ པི ཤོ རོ ལེ ཟེ མ མོ ང ལ ཤོ རོ མེ པ ལུ སོང ཉི མ ཨ ཇོ སང ནི ཇ གོ ཤ ལ དེ ཡོ ཇ གོ ཤ ཅི ཉི མ ངུ མི ཆོ ལི ཅང བ ཕེན པོ ཅང ལོ ཅིན ལ མ མི ལོ དོ དེ ཡོ ལོ དོ མིན ཅི མེ པ ར ལོ མི སིན ཅུ ཟུ སོང ད བི ཇ ཇི དེ དག ནོ དོ རོང གི ཚེ དུང ཇེ མི དོ ཇོ པང རང ལ ཡིན ཅི ཚེ དོ མ ཐོས པའི སིན དོ ཇོ ཡོ པ དང ཡང པེ ན སེ ཇ ངང པེ ཚེ དོ ང ཉི ཉི ལ ཡོ ཅ ས གི པེ མི དང ལ ཤེ པེ ཝང ཆ མན དོ ཇེ པེ གེ ཟ མེ དོ ཐོང དོ སེ ལ ཡོ ཅ པེ པེ ཀ ཝན ཅེ པེ མ ཇ ཁ མི ཐོ ཤུང ཇེ དེ ཁ རི ཅེ ལ ཁ ཝ ཁོན དོན དོ ཅ ལེ ངེ ཨ ཁ ངུན པེ ཁ ཆ ཅེ ལ དང ཤུང ཆུང ཅེ ཤང པ ལ ཅེ ཤང པེ ཡེ ཡོང དུ ཅེ ང ལ དུ ཅི པར ཅེ དོན ཝ ནང ནི གང ཡོང ད བུ ཛ ཅེ དེ དང ན ཤེ ཚོ དང ཕ མེ ཅེ ཝང གི ཡུ ནི པར ཅེ ཅེ དོང གི རང ཝང ཆུ པེ དོན ང དེ ཡོ དེན ཅ ཝ ལ པོ མོ ར ཆུང ཅེ གུ སོ ལོ གིན ཅུ ཅུ གུ སོ ཅང ལན ཅེ ཅེ ཨ ཧེ ཤ ཁ ར ཡ པོ ནང དང ད བུ དུ མེ ཅེ ཉིན ཅེ ལི ཤུང ཡེ དོན ང ཧེ ཡོ གོང དུ ལན ཡེ ཅེ དོང ལན ཅོ ཝ མ དོན ཡེ ཛ ཁེ དང དེ ཤེ ཚོ ཅེ ཅེ ཅུང ཅ ཝེ ནང ཤུང ཡེ ཅུང ཅེ ཡིན པ ཚོ ན ཡང དེ ཉེ ལ ཆེ པར ངེ ཅིན ཡོ པ དེ ཅེ ལ པར ཆེ དང གོ ཅེ གང ཤུང ན ཡང དེ ལི ཅན དུ དང གོ མ གུ ཝེ ཉིན དུ ཤེ ཐོང ཅུ ཡོ ལ ཅེ ཁེ དེ ན ཡི ཐང ཆེ པ དང ལོ ཁུང པེ སང ལོ ཡོ པ དེ ཡིན དོ ན ཛ ཡེ ནུ ཅོ ལི མི ཅེ དོན ལ མུ པ དང ཛ མ གར རུ ཅེ ཅེ དོན ད དེ ཉིན ཅེ ལ རང ཝང ཐོ རེ ཅེ ཅེ པེ པེ ཆ དང ཤུན ཅེ ཅེ སང ལོ དེ ལ ཐོ ཝ གུ མི ཅང ཅེ ར མ ཝ ས གི མི དོ ngani thoma hyorjang lencho thumbi chungje dabo jacha jibe da chode woma chola chongjang hyoju shona guichin jumi chaga ale seyang chaba dabo doen gen la sanbi duje lo la yue bi yue de dabo zhuji shona zhejur chaji me jang ninge celu dong chu dabu wei zhu qi ne zagi no jun to tong ju yue bi juzer twin tai yin ya dui bi dui jue ba la cu bu shu mu zhong yi jue ce ki man zhi ba ne qi mi du xiong yi qi jue zhi ye wa ji ba dui dun qie si ji ye dui dun qie si ji ji ne nga zhen ma mang ji qie si ji pong ju dang qie si ji nin bei su su dui ni sa zhong xi bi mang chui ji ye xian yi di ne dui ge su su qie si ji nang ba dang dui ni xiong xian yi de dui ngu zhen xin dang san ju zhen yi hu qin di ye 第一,今年我准备七夕这段期间,七夕这门下,第一,七夕这南北七兰进别,人格大瓦当,能就是普瑞节,四十张推巴当,你呢,王学比都觉得,国有七夕提及门呢,西中给日送他,天对推巴的平你节前吞月。这人们这话你不知,七夕提及,娘娘当,班就提及,学校里兄弟,对对七夕节给的呢。 这人是做节，团员七八万块当，这人月比协助农一年三种当，村里特别生意别。但真有人老协助给，米这啦，啥都得我生意向，老就认为总认得了。我最得的是哪，现在人你啦也难着。所以在天团节，团团生意。对呢，王学把难过多，七夕节开完初日节，各有当，陆续四种个男女。 谢金珠接了所在听对党，家家我国这边南端经济一点，别拿，帮他申请过年，申请免大旁边，日子北面塞了，学者接您做送，啷个日就接的，说了他就做送，您懂我家兄呢，出国人也别用给，那些俺国懂啊，但是你别老实了，国民你没工了，再去接你用给。
1: 写论写论多吧，难论难论多吧，写论难论罢了。地里做论多吧，代表越南王学这阵难苦的起，疙瘩当，这次开往初日节特别，最近该地希望个瑞宋当女民这样，年纪没比过年，天人端当，等着小周为希望个那年啦，空出各家写月经，杨边呢，家子拉雅学多，写论随机看送，等着小南同队。 三边哪几个用？江边百里嘴边，我都出门过去，出门用你这边。因今他来推送代表，因那人格没人接，哪家当当晚装不了西边，真正是老家很心当。那你听对真接不了，我国他家都西边，我这边听对当，家姐姐上路村把生意。 所在天团节团团七夕节前夜，今年团结地当地王学八当，希望各瑞宋天团当，明年我准备忙接七夕过渡团队，希望你不让我国西边三路节气团队第三种当七百人工资，七夕节各家全部约办一。银行端我接团团七夕节夜。
0: 对呢，每日节拍起了频率团别，七夕节团庆当，慢慢节办脚当，开完了送学习别，七夕节能办上不？来亲节七夕么那样，在学说了，银行当端安西别，日节热些热。别呢，只拿小一多年，当时你们还送，生产人家当年，忙最久就凑送，姐姐八月很多，每顿中当接送，忙最久就新年。
1: 慢慢点了快送，本来禁止团里，西区三千走送，现在阿妈这边卡了各种接送，大不，忙出去开片兄弟别，准备三不罗，新的年端午十月八当，今年每节三节日啦，慢慢腾个贵不，腾个贵不落地三节日啦就有，大不罗，让大哥希望啦，一起当接受西边，我准备忙接三路的村不罗西月。
0: 人家节团团七夕节前头，禁止买团很多行为，禁止团结行为，也是你的这把些影响。昔日绿菜通了，韭菜得得当，人团团结，齐全得把进村一面。文章店里数据一呢，开的这人家，想你选你了所在当，王学兵都做团团席吧。
1: Himbun Zimbie, Dear Mamanja Kunjo Dan, Yima Rambi Sanlo, Nusel Tubu.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས Ningzhe zhongqie zaiyue zong, zaiyue du zhongde de si yongge, che dong xieba tang kele jin ne zhe xieba, yingde te you xieba jie jin nan bi tuni, jia yi tuanlian pe jie dangwe, menghe tuanlian de, senzai zhongzu jio gu la qiamne, cai yi jin de yi chung jin jie mu chi yi yu zhe, jia lian ki pe jie dong dang xie tong ma qia yu. Ningzhe zhongqie zaiyue zong, zaiyue du zhongde de so lian, zhongzu cian zi qie gu li zi ba a yang ge, Chidi jinji nemzou da chenei jinji dakyo sepa jyo. Jalu buji dam tuanbap tenpi gunin tor sen yu. Jalu tuanlai je buimzhe yungtai laisu senpa di. Zhongmu nam ta nyesar yungbap su topa sunwe. Mangcu tuanlai pijie dungi nang xiogui hosem chie ryo sen yu ji sunpa di. Nalo ne nga jongin gozo lo ye. Buhu xaje je chamdu jakab je chua dang. Long. 五届业界经济女主政府担任的代表国家的党政协的，首届的女主政府南部人组织小组党政协办，首任现任团联理事长孟楚开波，两届接线的，永春女主党的团联人不得重视大姐同学团结长部节约办事。强度中间，女主拒绝党组一书记卢凡给，我就跟别人没起来一年。
1: 참도 Dengzhu qianbo da guandab dianbu, duirab zabi dangge pyochong zeji lakta dangzab siyene, denglai dangpaji jikam, tansam dobchi jeji duanchi ya damzai lumi zeto. Gangzhou samto yunay dengku da buida gongpar dungwe lecin zaba hota zamdi, duanggich sabju tongne jechab shuji dang dang zhuyang la zhilinja ge yubari.
2: Daga lekun nesbisar, shida gubi cae chu nina, rangje ji gigin duqin tin xie niba yinbari. 其他国别参议主席军吧，中国满族、越国联族、中央委员联合国军人主席军吧，中央新级，蒋勇随军参了区里委员级参政处比内提的，北上雄军司陪你，罗启杰来了执行兵，给跟组织参政那些，蒋勇随军级委员参了区里委员级主任军吧。 蒋勇协从金宋太子林进领主席，定义党组书记；江西西街康哥定义军旅重庆选拔，丁秀东当蒋勇协主席军旅委员，前任区里委员级主任选拔，中国村子的团组级定义党组书记选拔，徐云火蒋勇协主席委员，解开目前列段委员级定义七国委员，部长审拔选拔。 中央目前论亲戚定义党委级书记张庆泽，北上雄军西追级党组书记选拔、主席选拔，毛小林级参政委员领导配乐。配乐的主任，参政处并还解说，宁浙中前保总龙振堂、罗南中的地位落穷，宁浙中前历任来自罗扎所所，现代部为全国操办马事。 给本刊组兄党给给及通通给送所提及内错了心理给给及推木党干嘛诺是写过别人设计啰嗦提忙别我党委员松节卡索索给乐错了切断切切诺是参之错别龙团习近平给所信难为中共中央给通他白说多给给及列断了通前难理 内提的让杰杰给跟本刊组雄西巴的，我突然满牛为春节清不退约。别人一笔给跟党，别学给跟没人忙不，三退六岁连你电送党，让跟长者，民不也尊其协的，三退六年前被对我来给你。

0: Manda mi bi za tong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi ye de qi. Nian jie yong jie zhe gu ki. Yong shi chou bi a zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie yin yin na. Qie zhe gu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi huo wa.
1: Chubu namba gugan dimu, tata chie jie singgu chobi linzin de ne, kangi longchen jie ti dong ri zi linzin, ri an ji xin kang xiba de ri, ngan de linzin zu xiu xi kien di xin yi. Di ren ge linzin nu, ran jie jie ngui mi ri ni xiu xia yin bi, bue jie su jun ri mi, mang ji gu ru ngu zhu xiu jin yi. Chubu zu linzin de nian ji, bue jie su jun ju zir mang ge la, jun a do zan lun bi, ri wa yue. Bue jun jie su jun mang chui lu yi ne, ma ren di, lu ngu dong cha ge ri ni dang mer ju wa xie ri. Mereje sangbin hingdwe dang, qi tuwi rinni ji rin tang dang, zi qi rin tang dang ding yu. Songxue ya bu yi, su jun lu ji la, ju luen dang, ding mu, da bar xiba ne, nga cu cang ming gin chi ge ji ye dang, du ni ding ba xie zhi. Zhubu nan ba, dang hui la, mang chui lu ji ji gu dun gu ru hi jing yi. Mang yi ne, zong zhe ju zhe ji chui du xiong wi, qi nga wi gi qi ju zhe hien yi. Di ya, mang yi par ji ji lu ji la di na. Mere sunja xie yin na yang, de mangi jie toma na, mere de mibu nang la, goda zhu jie jie dai di gicha xiong ji. Kung ju, nga zhu jie ju ren na, ren xin sa tu xie bar ngu la. Ge de mangi na, xie cu jie cu wi ci ga dang, ma nang la, rang du jie ju zir sa zong jie lo xin mi jing. Nga zhu jin zhu dang jin tu yin. Tu xin nga zhu, de wi na mang pi zong cu ba dang. Mi ri jie xie cu la, zhe ren jie ye wa jie tuan ba ni zong. Mang yi jie nam dun che kong diwi jia qi tang, nam ba diwi pun cu, sa zong jie tai ki tang, ju zir jie rin tang, diwi gong tur song bi. Zong re ju zir chui, rang ni rang jia tui bi, ju zir jie nam ba xie la ju ba yi. Di da bi ju zir nam ba dir, ma ren su su tang, san ni su su ru, man du man zha wa ri yuan na yang, cang ma ra tui mong ge qi chui xie yue bi. Mang yi jie go dun la, nga zir ma mang ji, nga tu ni sa zong xie bi, lu qi tong la, de zhu rong yin jin di bi, cai ji zong re gang he, yin dang su lin chu ba xie yi. Mang yi ne, ma re ka ge zong re na, zhang ci mang yue dang, na mang pui zong cu xue jie zong re ge nang ba xie yin jing. Lo ju jie chu ju ren mi yun di nu, di tui xi nga zir jie nian nyong xiu dong dang. Ji zhe la lu su, nga zhu jie rong da, ru zi jie per ji jie la, ba ge wi nui ba jia ba ma si. Zhe ren yu bi xie cu nong du, jie qi nga zhu ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bi xi ni, wang zhu zhe zhen la tai zui dang, long yi song yi tian dui xie dang xie jin yue la. La bar du, di me re di dang, di du ge su zui xie cu jie cua dang, me re di xin kang, jie xue jie qi cui su, mi long ge nang du zong yi cun par xie bi. Mere ne mere ju bi, mere ka ge meng ye la, zong re ge rin tang zang ma si. Xiu gang jie yi ti ni, xian jiu ge rin tang qi qir din ba xin me gui ba si. Nin ba, meng ye jie yi wei gu ri na. Meng ye jiang, zong re jie nan ba xin dan zha wo ra, nga zui li xiong xing. Xi zu jie cu wei per ji dan zha ni, nan mang pi zong cu su jiu ba yin. Mi re, dui mi xi zu ni, zhe ren yu bi xi zu su per ji xiong wa di. Mang yi ji nam dun che gong di wi jia qir xin la. Mi hi re ji chu zi di ren xin pa wi. Mang yi sa zong ji tai hi dang, mang yi ji rei dang nan ba su la, se bar mang bu xiong yu. Di zang duo ma zi, ma re ji qi bar mang wa dang, ma re ji le yang san ni dang yu di qi bar qi wi, mang yi ji ye wan de, ta jie duo zhang yi dang, ren yi he xiong ga wa yi. Wen jiang, mang yi le yin jiong nang ki, zan lun tu ge ke wang meng bu, nang dun ji ti ni, di ye wa xie yue bi, dar di le yi zu ni, hiang ji ye wa dar xie jun yi. Ye wa dang bu, li yi. Li yi san nga zui ji ji na, nga zui bi nga zui ji ju zhen nang dong lin xie jing, nga zui ji niam nyong dang, nga zui ji qi qu, nga zui dang zhi wi, xin cu ji nang dun du xie bi, mang yi ji rei he yi. Li yi ne, mi rei ji mi bu nang la, nga zui xiong wa dang. La ba ra, nyang dai jie nga zui cua xiong wa ni da wa hien yin bi, mang yi nu xiong ha xue si ri. Qi dui mi li yi ne, mi bu nang ji nga zui xie bi ju ren nu, li ki de lue ji, zui ba jin tun dang, nga zui ji nu xiu jie zhi yong qi, gang la di cang ji yin da ri sa tu xie ba di da yin la. Lu ju jie le jun ri mi nu, mi ri la, nyan li, hingli, zhuli, hingli la sobi, legi nangja mangda sadu tuen badang. Juzer kedu je chuzi jang ngawi tori simba di. Duimi dede legi di zuru, nangduan da nangbin shugang tini, sanduan da parji shuan di. Dadi, legi parchi wa ngazwe je nreba jintun da nuishu jeje tuji je zilin di di. ngazwe je juren da ngazwe je chichu, nyamnyung da lejia. ngazwe bi sanglun duji la soba, shumang cun ba da. Zhugi, ziji, ali la so, nangye pingsung cobo xe du jo yu. ngazwe ba mre du mi, leji namang dinja xe junjin da sabar si ba yang. leji la, leji ngawa se wa da, leji dang dai jen tu. le la zhuwa pa wa, leju chi wa jiji, pingnu ngin jin din ba da, ti gan zhuwa yu ba di. ngazwe bo ji leji no, ka di ka ru ma du, nyin bi ye xe tong da. Padi mailan ziba, chodi lihu chiwa. Kadi karu mandu, nyingbi luxie tongda, nyingbi luxie tongna, lila kawa mandu. Luchung ligi liru, ondang labi diru, padi mailan ziba, chodi lihu chiwa lasoba. Nga zuba ranyi ji, dadu, nga zuji chui tonglin siba, juji ma langwa didagi, di pinu shudi su chunla. nga zui dan zhan ni dong lin xi bi li jin di, yi cai dan yi du la yang zui jie cun nan ha jiang xiu qi wa dan. ga zhi yi cai ni la nang dun pin sun cuo ba, yi jun jiu ku yi dong wa din zhe xin yi. ding zhi zhen de ni jiang li gi ngu dan qi qu, li gi ni ge ji ta ji bin de le. bei mo zhe jie li ji ka ge qi qu dan zhen ni, li la gun du xi bi li gi ji zhe, zhang yi ba de xi bi li gi ji zhe. 李姐七缺堂下任村比李姐姐姐我这边新康村比李姐姐姐罗局堂当局所南端都西比李姐姐姐姐因为南站地大日李家拉官都西比李姐呢小娘带我做姐你该感谢李家女了这句话女兄你不是姐姐堂女伴你不是金屯贵比姐东林西巴心意 李金我当七绝节李金地址你不是多李金绝当很多监督一个了我这边落在用所李拉地贵比一切恰娘啦你拉结巴当应当讲究口一同我先一不然一切拍起完了过了才结绝巴当当场讲究了同一绝巴的别拿我做本人我这边我不很多计划给娘多温度洗笔记休息结休哎呀黑色 公正之后，哎呀，黑色的黑，理论动力是把地大赢了。理解地址，写着西欧这个，学着接受大不啦。因为这啦，哎呀，黑色的黑，推门根本东西别，给些把面，移动台西别些把当。人没在当，人没在接，理解啦，脑上心里。理解地址，杨昌是啦，在女性对吧？做起完了。 我最近当代当监督用钱困难没变，总在当就是接近当前没定吧当。那不然，给钱忙起哇，来过节目这当，过点就把的，来了滚动西边来人呢，去对面来些些当，来南边拿出把的大哥，去对面忙个点吧，让小苏多退。正你不是西边来的，对呢，来这些老街啦，下多少钱哇？来真这不明白妈咪。
2: 张了的你，嘴巴当他去西边，来给你个说东林西巴感谢。现在个电话张里这边，来给这热点十万亿。没人说说当三年叔叔的国家，来人忙大约把西马贵巴子。等那啦，张国家我们这边给西巴别家你一句你。这你说一啊周对几个，就拉他们把就这当就拉你。 就送送啊，就一档就啊，就走就顿就几就个，你说他把咱这档咋了你？你说咱送咱这档咋了啊？咱走咱顿咱几咋个？送就他把说这档说了你，送就说送说给档说了啊，说走说顿大伯，这边村子人心定把些的，也才整理些把托马尼多多特把档，就都是张王七万呢。 该日，张阿家长年末儿吞皮研究将定定这把当。该日，张松东年冬不然，末儿末吞皮也将定为九亩做吧。我们周边来的，你该困难的东林西巴来，阿不当很少数家，你该说东林末西边，定开这一档定把鸡，作为娘娘成长越那黑头。第一，为块鸡。
1: ཁོ ཚང ཚ གེ ཅེ གེ ཅང དེ དང ཅ བའི དོན པང གེ ཧེ ན ཧེ སོང ཤོ ལེ ཧེ ཉི མ ལ ཧེ ཅེ ཅང པེ ཧེ ཉི ལེ ཤོང ཧེ ཉི ཅང པེ ཧེ སོང ལེ ཤོང ཧེ སོང ཅང པེ ཧེ ཞེ ལེ ཤོང ཧེ ཞེ ཅང པེ ཧེ ང ལེ ཤོང ཧེ ང ཅང པེ ཧེ ཇོ ལེ ཤོང ཧེ དུན ཅང པེ ཧེ ཅེ ལེ ཤོང ཧེ ཅེ ཅང པེ ཧེ གོ ལེ ཤོང ཧེ གོ ཐོ ནི ཅ ལ ཡ ཤོ ཅུ ཅེ ཅེ ཅང ཅུ ཉི ཉི རེ ཅུ སོང སོང རེ ཅུ ཞེ ཞེ རེ ཅུ ང ང རེ ཅུ ཅོ ཅོ རེ ཅུ དུན དུན རེ ཅུ ཅེ ཅེ རེ ཅུ གོ གོ རེ ཉེ ཤུ གེན སོང ཉེ ཤུ ཐོ ནི ཉེ མ ཤ སོང ད ད ཉེ མ ཤ ཅན རེ ལ ལང ཡེ ཞེ ནི གོ ཅེ རེ ལ ཅུ མེ ཕ ནི དོན ཅུ རེ ལ མེ དོ ཞེ གང ཅེ ཅུ རེ ལ ཅུ ཤུ ཞེ ནི ཅམ ཅུ རེ ལ ཅ ཅེ ཅེ རེ ཅ ཉེ ཉེ རེ ད བུ ཡེ ཚེ ཅ པ ན ལེ ཅེ ཕ རེན ཚུན ཅེ ད ལེ ལ དང བ དེ ཅེ ཅེ ཚེ ཅེ ག ཡོ པ མ དོ ཡེ ཚེ ཅེ ཅེ ཅ ཅུ ཅང ག ལེ ཤེ པ གོང དོ ཤེ པ ལེ ཤེ ཐོ དོ ན དེ ར ལེ ཅེ ང བ ཤེ བ ད ལེ ཅེ དང ཏེ ཅེ ཐུན ད ཅ ནེ ཏུ ལེ ཤེ པེ ལེ ཅེ ཅེ ཅ ཝེ ཅེ ཅེ ཅུ དེ པ ཅ མ ཅེ མེ སེ ར ཅེ ཅེ ཅུ ག ཡོ པ དེ ཅེ ནེ ཡེ ཚེ ཅེ ཅེ ཅ ཅུ ཅང ལེ ཤེ པ ད ཡེ ཅེ ཇོ ཚང ལ རང ཝང ཆེ བ ཉི ནི ལེ ཅེ ཕར ཅེ དང ཇེ བ ལ ཚེ པ ངེན ཅིན ཐོས པ ལེ ཅེ མ ཇ བ སོ སོ གང ལ དེ ཚང ཅེ ཡེ དེ ཏུང ལེ ཤེ པ ལེ ཨོ མ ཇོ གེ ཁོ ཚང ཚ གེ ཅི ཅེ དང ཁོ ཚང ཚ གེ ཨོ མ ཇོ བི གེ ཏོ ན མ ཇེ བི ཇོ ཅེ དེ ཁར ཅེ རང ཅིན ཡོ པ ཅེ ལེ ཅེ ཆེ ཅེ དང ཤ རེན ཚུན བི ལེ ཅེ ལེ ཟེ གང དང གང ཡིན ན ཡང སོ སོ ཟེ དང མ ཇོ ཡེ ནང དོན ཟེ དང ཤེ དང ཟེ ཡོ ལ ནང དོན དང ཤེ དང དེ རེ ཅེ ནི ཤ རེན ལང མ ཇོ བ ཟེ ཡོ དེ ན ལེ གིན དར དང ནི ཐུ བི མང ཅིན ཡེ ལ ལེ ཅིན དང ཕུ སོ ཚོ པོ ཡོང ཡེ ཙ བེ ཆ ཅིན ཡང ཟེ ལེ ཟེ ཅེ ངོ དང ཆེ ཆེ ལེ ཅེ ཤ རེན ཤ ལོ ཤ དང སོ ཅུང ཟེ མ ཇོ ཡེ ཟེ ཏོ ལེ ཤེ གེ ཅེ ཟེ དང ལང མ ཇོ བ དམ ཡོ སི ན ཡང ཟེ ཚེ ཁ དོན ལ ལེ ཅེ ཤ ལོ ཤ དང སོ ཅོ ཆེ བེ ལེ ཅེ ཅེ རེན དར ལེ ཅེ ཆེ ཆེ དང ཤ རེན ཚུན བེ ལེ ཅེ ཤེ སེ ཅེ ཡོ པེ ན ཡ གོ རོ པོ གིན ཅེ ཧ ཤེ ཧོར ཤེ མ ན